cetakan anak cisuiku. Pacar mama mamai, kunang hampiku susah.